tatuka papara vakarunga vamuhena vatupekoimwe vatunjambaike njambaike asi ipo tupame okuwo musita okunye vemuporofete ohakura vanthu ovapura imaliwa vakufute muno nkhango takarunga kwatili kamwe ininkhe yokufana ngoso setu kona kona machangwa kutamikera kwa Moses akungavulu kuruganisa karunga itetu iyo inene kamuruganisere tatukagwana ko Arona tatukagwana ko Daniela o Yesaya omwe akulitumbura kisangapi nga muhampuruka kapinga tugwana mwasi o Elisa vakere ko Eliya asisiriwo simwe tawafuitisa munthu moro asi kwa mukanderero yo anaveruka einainye vana vamali imomuka uyunga yesu sasi tavakawiza ngwendi medina lange vaprofete weimphempha iso siriwo sesi vauyungile sina sitimo vana vamali ukuhara apana tukanderera tuyunge ina simphepo mpongoki kristu sa zituronge usili ipo tuvure kulitezurura pa usili yesiriwo taseka uza kapita tuvuruhe kulitezurura ngano vana vamali vanerago wowo tavaka munthu ngi weguru nkhango zokuti anthu asi muzowora muzowora kuzowora vatuzowora nari kwa kristu akosilivinda kano kapita kakara nezoworo lyawo vali konyima zonomfa asi muzowora kwapita akukwateremo nei nange sipono ninkhe tokoro okwame usili tengureni pa usili ipo tutokomeni paru lya naru nyelingati wapayikira kristu sa yeye akitakawiza nomphanguro tulitezurureni papa tunamalamo edino nkhango apisi kwa uyunga tupo usili tadikasikamo tukalene haro lyakuhara vakwete tuno kuwarugani nayo iwa nono nkhango idi tironge kutundikonakona ipo tumona si papi tunasikamene pano sili kapita tuidiwa tuhundireni mphepo mponguka ipo atuvure kutuchinja atukuhure karunga mna nkhondo nadinyenyusa vakusipara seni kongurangura zanaina tunaporakene no nkhango edi dinakutanda sitomukatuchida hompha se tuli tezurura neina kapitoka tuarwira nonzo detu toka tutambura mora siriwo sesi onotupe sokuteda no nkhango edi tupamika mipuru medina la yesu sugafiri ugavumbuka mizuwa lesondaha amen.

viingi unene pamwe vagenda voiva sesu ndi valipata lyoiva sesu murikungulira kuringa sina mana kuvatapira vavo pavisa enye ina hupoko kuvura kuitura musininge ndi musuma sakufika kura autulire tango panya panthere iporeko kadidi anonenge sina poroko kadidi aima kura autura mu aiscas kurengera si kuvura ukayilie kunyima ikale sidipitepo viri dangandi ndi lipitepo liwa limwe ndipapite maiwa maviri ndipapite maiwa matatu nawa tupukuvura ukayilie anunya unarenge si kuna kuyilia mphopo vagenda voye ndi valipata lyoye kuvatulira pavisa kumana aye kuupa masini amahenjere kuteraterapo panthunda makura kuvapa valye anuenya unatulike kutulango limu aiscasi kumukali angoli mphopo mukayisanena ruwede ndoro mukayisanira ikalesi ndiolyo liyuva ndipapite liyuva limwe ndipapite mayuva maviri ndipapite mayuva matatu tulango limu aiscasi opo msana kayilia aye kuupa mathupu tula mu microwave kuyeka ina yenye kuyiupamo tulapo masini kurunga aye kuvareka kulya chochitereka navuri kumuyitirako na munji mulikuwa mulitu vikwa liparo pamapata chochinakaro shimo tinaruwa na rumbororo horovana kutunya si Jungle Oats asino kwakara rumbororo rautowa li unene nenge si aurutereke nawanawa runa pi nawanawa aye utowa li wayo nenge si Jungle Oats ino ina pi nawa kapinga uhafe pamwe kulya ngurangura mboroto poshira rwakara rumbororo rautowa lira kurenga sinenge unaruli aye hasa lira kupama kupita po viri dangandi tano na kayuva njara asincho shitereka shina pitro na munchi mulikuwa mulitu vikwa liparo pama pata mo tunaruwa na mkushuko wa rumbororo wanakutunya si Jungle Oats neki shitano unakuyatika pepi na radio yoye pama unagzapu gita mapukuru wanya si nani mkushuko wa rumbororo wanakutunya si Jungle Oats wenmo vavura ngakuru wana kuni kampeko kamsika ano murukura kamsika kano simbe kuni kambyo kurukira shina ni pamwe shitereka shetu shino sha rumbororo vana kutunya shi Jungle Oats wenu wavuranga kushiruana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Como hai ubito?
1: Iwan Pandu. Apa yang krisi? Jadi buat makai nakar bocor, nak gamati. Kok papa rambiangi? Jadi nandala. Jadi ni pas kaboy. Garang ke mukul hame ne? Usah nyolok papa ru. Apa ni bakar nanti kau ni? Senyok aku hamil ni. Gua nanti kau nombor dange. 6104W82. Di kau nombor dazali. 6243W30. Apa ni amik krisi? Tadi pas market. Naga mati. Papa perambiangi, jadi nandala, jadi ribas kaboy. Ugan ugan ni kok Congo, aku nak bela kuat dua tundar. Ose kuat aku nak kuat ni nangge. Jadi aku rasa dua zaman di itu, aku tu aku papa unik ni negara, jurak papa tu. Dua nangge kau nama zangge. 6104W82. Di kau nama zazal. 6242W30. Wapandu wapi yonani?
0: Ewa.

Na fjärran om minuter det kommer att ta ninga to to makura ndit mayuvitho. Funguna mo kipitra ku funguna vetu do 0612924075 konishme tu ma SMS ku 6 triple 2 of